0: Idealisir enfrenta pandemia COVID-19 resensia no desastre naturais, sus artebes atuhetan a ihan ruma, tambaho confinamento obrigatorio no cerca sanitaria, incluimos desastre naturais. Comunidadesir la belle acesu ba mercado, hodihetan a ihan ruma, hodi sustenta mores.
1: Oin loron, pos koaboras, fokus fali ba, halo azudus humanitaria ba fali maluk sira komunitas sira ya mobisi tambah ya mobisi mos kita tene kata ya kuasa tina indah nyalara nomos ametatan desaster naturais entau komunitas sira tan impactu ne bemak be mori susah rituan tambah sira ladunia akses uba merkadoria tambah sira kasanitaria nomos animbot udambot entau halusirnya moris toran ituan. Hujannya posko saudara buras karena hak besikan mai hene atau fuas judus rumah hene sang ayahan rumah fos mina mas midar biti sana tasu sabang buat sirne peratus sir bele aguan tetuan ya tempu barak nilara molok kari kistado governo tu kontinu ajudatan sira target husi posko aburas atau mai fotolur mak ami fotarget ba 150 kakak 150 kakak iha nam kari iha aldehat dari kusir itu buat sir belah tenih na tili tuku seda bida basic reiliku likitehi buat sir dan dan emak le azudus haburas posko haburas hatu tandit azudus ni memang be posko hetan ta azudus sirne heta mai sune be azudus sirne heta husi kolega sira mati moruan sirne be mak siru sunam kari ya dilara balu siru se governo balu siru se NGO o balu siru su swasta balu loza nine entau sira kodi sasan mai sasan ne be mak be itani malu sira sisa dunia tu bele tahan kontinu sirne moris. Entau aksam humanitarian ni, kami laos foi halo tempu barak ni, mabe bahira kuandu dia kuatu de abril. Ya kondisimento ya dili kari ke minus ibu balu. Entau kami halibur malu, kusim pihak dili kami kami konsege tein hahan tasak, ba maluk sirne be mak ba sai atu muda sirne fatin ba hela sentru deslokado. Ya fatin hitu dan sana. Ia bekora, ia metiau, ia sabra kalaran buat. Tapi kami kuasa tein lorong-lorong ba fuham basira, maju minus mili 200 lorong-lorong, mau dia kalah. Mai be, kami lost tein dek, mai be mus continua. Fuh azurus, equipamento dapurnia, fos, basira bela tein rasikon. Idenya mak duran tein kuasa fulan, idenya liona mihalo idenya. Agora ang fokus sa lede, mabisi.
2: Okay, alin din na winsa ho kwantidad ay nisong post, lili usa sa dapur siya na mga agwarlaw kay distribuye ba ito
1: ni Kandar siya mabis? Sing. Kada kakaida, belahetan fos 25 kilograma. Ang kakaida, nomos tasu, sana, rinso, sabaw, masin, mina litro dua kada kakaida. Nomos biti idane mak be posko aburas bele oferese ba malu sirne idane ne azudu umuntarne ka sema voluntario de idane la osu se estado ga osu governo ga então bo sante ki oto idane depende ba posko ne existe ba hira kon kolega sira ma amigo sira kondo polisa sama ya mutu kon sasani hati na ita bele fahe ba bae be agora provisoriamente ita se fokus de ba ba mau bisi posto mi sta mai tala ekbit atu batan posto selu mai bese ta te hende perke man se e maruma kar azuduta ko azuduta ni ta bele hatu ta fali ba posto selu ni ma kita ni depende ba mania mania tulu malu kolega se ni tulu.
0: Entretanto, apoio nebe ofrece husi haburas ba comunidade sira ma kanesan kada ema ida hetan fos kilograma rua nolu mina litro rua no sasan dapurnian hanesan sana tasu inkulu imo sasan sira selu kanesan sabaun no rinso. Hau Moses da Silva.
3: Comunidade Aldeia Teletuco, Hatululi, Likitei, Noriliku, Sukumopsivila, Agri.